0: karamar hukumar tarauni garin goma ƴaƴan jam'iyya
1: ja'oji gatan marayu ga ma ba da tallafin raguna da shanu da abinci a lokacin bukukuwan sallah
0: kin ga kuwa ai ya kamata daukakin al'umma karamar hukumar tarauni a adana qur'a domin kada honorable Nasiru Bala Aminu Ja'oji a tutar jam'iyyar APC
1: dan in ya zama wakilin tarauni a majalisar wakilai ta tarayya mun warke tunda yayi ba muƙami mun gani ina ga yana kan kujera
0: wannan sako ne daga awali barista mai tura